0: amang-amang ke ntle pattern ke dikgao
1: Jehova
0: wena ngwane so ka morao go letsatsina ha o qeta o ka ditaba tse ema o tsaha
1: tsaha
0: fana ka lera
1: ei
0: fana ka bukokodiso
1: yes
0: fana ka bukokodiso Pani, begini orang, jelinea, rata laga, rata mandor, jelirat ini, orang rata wah ini dorang hujata,
1: dan need,
0: mukte jeluya hau, hati amat apa yang dia maksud, hau gamuran warung najis Kristus.